0: kasi kote ki sabolo langa wane komi o medesine
1: na petit ke babe ki sakaya sikre kasi bolingo te omonye